ñam ba ngala ba ñam jollo paro ku dal la bi na nga kay jara wer ba ma no am bi na nga ya nga ku dal ba ngol ba kam par ngol nga ta ma ta ta ma nga nem e pri ti nga nga ma no ku dal ba nga problem la ma no ñu roon paro ma no ku dal problem te no lo ko de man ma na am bi ci ndaka ci kare ngol ta nga ya pam ku dal ba lo ka de ma nga hk nga ma da ba ñam ji import no ne kar me ya nga mele bi ni galo ta na pa no ka le ci ngol ta nga sam ta ma pi ya nga won kan ta ko ma pi really hard ma da mana ka family ku takal pencen mila pini mana print long lo mana nyambe jangga ya pa kangga cinta kala long kangga worry cinta long lo tu kacakan pencen di best way ngula jalan proof man kala pencen angga ya pa ku tu receive angga mana angga wong kan jok ku takal nyambo jo ku takal cor ku takal bangga bangga ngula jok kalak ngal pukan ni marpi mon bara nyambe cinta kala jangga kacakan bangga cing jaram mada angga help man daku ya pa ku cor lo paro ku mula tangga making show ngan ake number ago like ang lukari mandaga ang kaje kan matpi ngurang ka madane yang ga yungunya nang ka matpi kaje kan panjenun mada wajim la la ngeran mada kaje kan bala kut puri mada mula ram mada yang ga everything ku takal pe ngam mula rangga manunya mula ra ku mula jombe chalu paruklam nyam bojo nyar pa kam jing tera yang ga ku takan pore je ambo ko all people ko nyam ba nga matpi first thing mada kala matching tera yang ga nyar pa sur map mada ambo problem yang ga wang kan jago number apa yang jemula jangka service prepare aku mana ga nyambo jangka like nyenta ke apa kurang ga all people kurang mula jangka cepa min yang problem mula kala marpi service ngene prepare aku oh number apa kaje ka ngol drive jaya mula jangka marpi ambo jok kala ga per things mula mutu mana ambo jok mana ambo jok cinta kala jemula jangka problem yang ga kaje ba ga kusu mula mo problem sang mula ra number ambo ku jana ka wang ga nyambo jok mano angka ada people lang ku jaka mula jana ga mula nung murugaya lang orang kan, when you care for all people, mula jangan problem kajil bal mula kala, kajil kami jangan ambu juga kan, service prepare orang ngarin. Nampu juga kajil kami mula mutu mana, yang kan, all people log. So nampu jo, yang kan, kajil mula help kita ngawar kala mula kalau kami jangan contact mana kan team orang ambra, mula jangan HK compliance scheme lah, mana nampu jangan kara ini free service ambra itu, ya apa kau jangan jangan ambra itu. Yang kau worry kita kan memang kau quality care lang, everything yang kau service, yang kau saman lang kau receive man kita kan age care, prepare sengga, mulai orang mana from mana Australian government, like mati nursing homes, yang kau mulai mati car package yang kau service everything yang berak, kamanul HACC service mulai mana ambil jangka, orang kan jangka kind service sengga, another person lang kau mati cinta kau lang dia apa kau, service sengga kita kan mana mana cinta kau Australian government lang lah. Mana angkam service prepare, mana number orang juga kalau ni rukum je, mana yang ka old person orang langka, kita lama ni rukum kita lama luka ada mana, mana angkam problem angka, nampak orang angkam service kena prepare kul, kacik orang neng kampar orang angkam problem, kita kan angkam karam, walung lagi kalau angkam fair mera karam angka old person kita angkam service prepare angka, yang ka old person angkam kita angkam contact lah jam karam, mulut nyanyi orang yang cari pampir tu mana, oh kalau orang help mana ni rukum, cendera kalau jam betul mulut tu kaje kan ulang kami angka number one problem eh mula jangka kaje kan dengan nyindu lang cari pun kami marpi phone lah mera marpi kalam ready mandler lah mera oh suruh pangan yang internet lah kalam uang kami oh kaje pun number jo marpi contact mana kalam dengan cari pun oh kapung ni number orang jo pernah nyuwan cincin and marpi nyindu kujo perahuai mula jika kaje kan pernah kapung help man mana number jo nul pun mana ede mana lah number pernah jo mula jika kaje kan mana ede mana ede je mana ambil tu cinta kerja kerana engkau comfortable dengan engkau like merpi kerja punya orang kau mencari problem ambil tu, nampak kerja kamu nampak ya pemandan. Sorry mana nampak kerja, yang kerja kalau panggil kita kaya berkerja orang kami, mana engkau cukup pada sila kengal puri jail jam mera, yang kau angkat dah kerja. Nampak jangan engkau cinta kerja orang tengka, family members mera, friend mera engkau, oh engkau nampak kerja kalau panggil representative mana, yang kau nampak merpi health clinic orang kau orang mera staffing. Oh angka, uye kesangka kuda kalau ngalap ni nama, mana angka kuda kalau ngalap macam ni, angka problem pingi, pingi lamp la jangka, ya apa angka, our people luka dek mandap, number la tu, kaji kan pejalan mula tu, ringi man number la number mula tu, mana la, HK compliance scheme la mula tu angka, 1-800-550-552, test ngan ay, 1-800-550-552. And you can also angana yang langgala ma internet la penti manam paracho mula jangka hkcompliance.gov/.gov.au